Sa vo e rus ngul ke dio nomini ti me ono na kloko. Yo ke la nyesa se mo mai e tele mbongitini mai Christchurch mba divi le the king an vo sa rim rim ba nan dela nin desi e. Yo o vo mbote nin se mo tele mengo me sa dana rongo dana tik taki mai Christchurch ena e kavi nikua. Yo ndo mbote na ser me vi solo kau mai tatoya mbili mbili walu saiva walu nan rau. Saiba. Lima tolundu, nampak ni telur ni ronin ni tartik mikina. Apa pun ni dua sanggir tiko mai. Orang itu boleh mahu sama na telur ni sa ni ngole tali. Kiri muni na tobole tel tiga mai na nampak ni telur ni batanga. Sekarang ni sebab sahun nampak ni telur ni saiba walon rau saiba. Lima tolundu. Yo. Ni bula minaka solo koma itu toya bili.

0: que me tengo el teléfono al sábado que tú no me andas. O sea, como esa me da que tengo, me ver la caña, el santo tenis arminado en New Zealand, en la libre, me carando, vi que ahorita que va a libre, que no tengo esa vaca, a ver la de tenants. Sabes, me voy a ver sonido a una, y a cota va a estar la maina, a ya lo, no, no, no, rico que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, di tahu sangkai tu tiba nak bunuh anda anda ni sahaja dong gaya biasa sangat kena tenancy tribunal memikirati kenyanggur nak balik beli way sini balik beli way sahaja itu tribunal kat tu small claims kerana gaya dong tapi kau tenan nana tu kunru membalas tenan nana pokok sebelinga tengah tu nana landlord nana balik dana tiki nana nana beri asal tu kena lama ni balik kambe biasa sahaja tu kena nana ker ker memai repairs memai kau bina katak. Mula ni kita tenancy tribunal, nana, nampu, nana seni ni ramai bakal lawyer, nana tribunal. Kita sini waktu ramai kita bakal, aku tu main lawyer nana tribunals. Bukan bunga, kita bakal nana kau claim tak ada tiko ya, doa tak kita $6,000. On nondol nandol kalau kita ke, seingat ramai nana, ada nampu dua nampu lawyer mewe, bukai iko nana tenancy tribunal. Yang baru mana, bukan kan? Ibu kerana orang kau tenan, orang ibu lalu tuk tuk, nabi bukan dinding dinding kene, orang bukan dinding dinding tak, nampak bukan lalu mati kiti, mungkin tuk kene vale, tuk bantuan kau, nanti urut urut sama clients, harum bolong kene ngayani, anda kaku kuah, kuat orang halua, tinggi takkan ngana, nampak evidence, urut kali nama turang meram lewat na, berada ini bangun orang kani mata tu mai, kesal, batu ini orang kena, bukan misal. Full, very crowded again. Is our CBS running on information? So I'm between going to Kenya, my tailor like that. My rock and Icana, they said, what am I going to do? And I'm going to go back and say, well, no, Kissy, like my, I'm going to go back and say, but no submissions. I'm going to try and I'm going to believe him, but in suburban, me, now be a little wise, and I'm going to go back to my mom. I'm going to go back and say, well, no, I'm going to go back and say, I'm going to go back and say, I'm going to go back. Narumah dengan kisi. Gua tahu nangun salurin dan bebuk kena. Memang tak tertinggal kita no community law. Memang tu batal nganggung dekat kita. Betul ini sekarang ni somi. Antara kanan lebih nyawa sos. Ini sekelab nak nak kabi anda. Nono sesangga boleh memu. Mau lakukan tol mai. Sesangga ni sedap rawat. Kisi ni sesangga. Amai se se wawat tu komando memang kita bawa tiada mata. Ia ram dengar. Ni kerja baga salung amai. Aroni kita tunggu aroni refer ya, ni besar na lawyer aroni kita orang nongkisi. Kita tunggu kayu otar, kemudian nanti kau otar. Dua lagu main ni kuat kau ni sud, kau susu main otar. Sakut kalau cuma na luar nampak dia sengai reda bahkan dua. Na community law sign ina non lawan tahu nihga. Me sengen bukti labu kandu kau ni ingo na bunyi boleh boleh boleh ni lawyer kerseng ni serumi. Yang gua rasa waktu yang akan terkene, yang sabo abe abe buka tu kan yang gua susulan itu nampen telefon ni, ana cyber diwa ruah bitu wa wa diwa ono ono. Don't you get 2744? Don't you get cyber diwa ruah bitu wa wa diwa ono ono. So nauna, ana giri mandengah mai, mau kere mandengah kere ni dua ana telefon advice. Kando kada tolo sarong, alibi talo ng telebuani. Kipkaseng ng muna nila kumay. So ng muna ikon beka na re-rey tokay, tanga tokay daki na kemo isawa na sengang beka niyo na qualify makito free legal service we kemo ni. Gwere ramdanga na telephone advice mga. Kipka magiro from there, arintuwani your next best steps. Wahandi tao sa nanungo sa roti, kenda to beka na kabiendai. Wahandi binagwalib ng mga talento sol weekend. O sabo kan yun nui ni kini na dans. E kabi marrao ni bi marro tekital na vital no se buom da ton garbain na paman na Fiji. Kalunga ta tiko nung bulag na wale una wewe kan na pagarong ting maiki wekito na community law South Auckland. Ni alwi na kan ingay talibir na nung nindui community law centers. E na vea sana da bangay New Zealand yun ni kotakina sa tiko sartal ngaya samunino nung ni community law centers. Pinakmalim.
1: Taka wako te marawandi tau, eh? Sini kalunga tsaka tiko, vimeba kaunia tiko, meba nuona madha wa saoti. Artondo tukuna ngame na koro, welcome back. Iyo. Rere vinaka, mbula mbula talangana, kemu ni rei rai. Vinaka sarubaka lebo marawandi tau, ni kalunga tsaka tiko, ni vaka dhengu vinaka.
0: Vinaka.
1: Nak serbali, bunyi gerungan tiga nanti mohon rama anda ni lawan dia senada uliviti community law. Oya bikin muni, sendana bawa leh atau sanggai rete tu bukan dua. Ayo bikin anda nak bagi titik kau kelandi, nanti anda kau kelandi, anda beri dia India senada, nanti anda nanda kisi, anda vivita lah nanda. Bukan orang ikut tal tunggal sana kami, bila tanah lawa, ni kau kuri mulai dah bukan titik kau community law, nazeba ke kau kelandi, sambil titik maya kau nanda nanda tahu nampak di telefoni. Menangai toka rotaki en nebola mata moni na saravi kwa telikina community law South Auckland na nondoto mwrede saramda ngu endo etiko ipapakura endo talanga etiko ngu otara yo nondoto nampanitaliboni wa kalandi saiba dhiwa rovitu va dhiwa ono ono saiba dhiwa ruo vitu va dhiwa ono ono tundola mena dhino koloko eno mataka ni moniti oya naksa mtapa vinivina katiko wana maramanda ni lawandia senado uliviti membole tanavi kame i vibu kitikino kwe vikenda na kavini kuwa na vi ulutanga iso membole tanav residential tenancies act sena tenancy law mende kilavata vaka luvi viti ni kaku ni ngule dhavu ni roni sarafi kwa rongoda la istale ni tukutuku maitha urakatiko kwa ena ya kavi ni kwa kalitui waka waleni yao ni buwaiti ni kaono na militi mibi tunakiloko na maitomana tingle bengarabi na kavi ni kwa o Eleanor turanga hiviu